di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

kesehatan alami yang bisa membunuh sel-sel kanker payudara yang mulai bertumbuh abnormal pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi

0: payudara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
1: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Cantika Devita, musik.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar lo selte sehat segar semangat. Dan masih bersama Bang Jai sahabat Citra di ruang dengar sahabat Citra di pagi hari ini. Sahabat Citra, di segmen ini Bang Jai mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ini sepertinya sudah banyak sekali gabungan sahabat Citra. Kita akan sapa-sapa dulu terlebih dahulu di via Facebook, baru nanti kita akan sapa juga untuk di via telepon Radio Citra FM Lubuk Linggau. Maunya apa? Ya sudahlah, kalau tak mau ngalah, lebih baik kita bareng saja. Baik sahabat Citra, untuk di via Facebooknya ada sebentar ya, sabar dulu. Ya, untuk di via Facebooknya ada Mariadi hadir dari Palembang Kecil, ada Kusuma Atmaja hadir. Ada Harlika Talang Anjung hadir, salam buat Bunda ini ya, Harun Talang Anjung, Lisanya Sopian, Susanto Sus, dan semuanya aja yang hadir. Salam sejahtera buat abangnya, selamat tugas aja. Rasi JDRD hadir dari Lubuk Binjai, Lisanya Sopian hadir dari kawasan Mupe. Ada Eko Setiawan hadir aja Bang Jai dari Indralaya Ogan Ilir, selamat pagi-pagi aja. Ariri hadir dari Tran Bukit Batu. Ada Zulkarnain Jo, assalamualaikum Bang Jai, selamat pagi dari kawasan Majapahit RT3. Salamnya buat sobat yang berada di Radio Citra. Salam single aja buat Bang Jai-nya, semangat menjalankan tugasnya dan selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minarina Michika, assalamualaikum, hadir Bang Jai dari Sukarami. Ada Mak Rantika yang selalu monitor. Ada Arya, hadir Bang dari Mama Pina. Win Eli, mulai lagi dengan kebahagiaan. Assalamualaikum Bang Jai, bergabunglah, kirim salamnya kepada Putra Tunggal Leka Ardiansa, Mariadi Harun Talang Anjung, Harika Talang Anjung, Bu Naini, Ma Angel, Riatomi, Lydia Zairin, Bang Pir Sungai Baras untuk Nyasari, dan untuk semuanya aja. Untuk Bang Jainya, selamat pagi dan semoga tetap produktif. Ada Sukisni Aska, assalamualaikum, ini saya Bang Jai dari desa Kayu Manis. Ita Purnamasari, assalamualaikum, hadir lagi Bang Jai dari kawasan air terjun Temam, Kelurahan Rama. Request lagunya Bang Jai, Gadis Kalimantan. Salam-salamnya buat keluarga, semoga sehat selalu, buat Bang Jai-nya selamat kompak selalu ya Bang. Jian Faiza, ikutan hadir dari Talang Anjung. Ada Rika, selamat pagi Bang Jai, hadir dari Mama Raka di kawasan Pengembang SPU. Salamnya buat fans Radio Citra, semoga selalu kompak. Salam spesialnya buat anakku dan suamiku, semoga selalu sehat, amin. Ada Susanto Sus hadir Bang, dari Susanto Sus Bangun Sari Purwadadi Musirawa. Salamnya buat semua fans Citra, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas hari ini selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam terspesial buat semua Radio Bala Citra. Kalau enggak ada kalian kami enggak bisa dengerin. Terima kasih, Bang. Novi Listiani, assalamualaikum Mas Jai, ikutan hadir aja dari kawasan Jajaran Baru. Bibin Pak Azlan, assalamualaikum Bang Jai, hadir lagi. Acan dari Bengkulu Selatan, Kelurahan Rama. Request lagunya Bang Jai, secangkir kopi. Salam-salamnya buat semuanya aja, semoga sehat selalu, buat Bang Jai-nya salam kompak selalu ya Bang. Roman-Roman, assalamualaikum, hadir Bang Jai. Ada Ayar Revan dari kawasan Marga Bakti, tadi udah gabungan ya. Ada Erina Marwan Erin, pagi Mas Jai, hadir dari Muara Telita. Salamnya buat semua pendengar Radio Citra FM Lubuk Linggau saja. Salam kenal, spesialnya buat keluarga aku, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Putri Sulaiman hadir Bang, salamnya buat semuanya aja sahabat Citra. Dari A sampai Z, spesialnya buat Bang Jai, ucapannya selamat tugas sampai tuntas. Request lagunya satu atau dua. Mbak Li, assalamualaikum, hadir dari Padang Ulak Tanding. Harun Talang Anjung, ikutan hadir Bang Jai. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Kita akan sapa juga di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selde.
1: Awali pagi dengan happy bersama Gerald Serti, sehat segar semangat.
0: Semangat. Ya, ada Mas Artanto, udah lama enggak gabungan, ini kemana saja?
1: Iya, ada lama enggak gabungan.
0: Iya, ya. Biasanya pagi-pagi menggelegar suaranya, ini enggak ada ya kan?
1: Iya.
0: Nah, sibuk sepertinya ya.
1: Kadang-kadang belum monitor.
0: Oh, gitu ya. Kirain menyibukkan
1: masuknya,
0: diri.
1: Kadang-kadang susah masuknya juga.
0: Heeh.
1: Kemarin ada ya kemarin ya?
0: Kenapa?
1: Kemarin siaran apa kemarin?
0: Ya ada lah, gimana masalah tentu ya kan?
1: Jam itu tak tunggu kok gak muncul-muncul aku terus.
0: Waduh, ini sepertinya Anda ketiduran ya. Tanya Mama Depan deh yang selalu monitor ya.
1: Iya deh
0: Mas Artanto. Mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Cinta dan air mata adalah.
0: Cinta dan air mata. Baik, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya Bapak Tepa.
0: Iya.
1: Bang Rohman, Mas Aladin, Mas Arif, Pak Wijanti, Mbak Gus, Rohiki, terus juga Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, Singapura, Mas Arif. Ada siapa ya? Pamis, Kang Adi Waluyo,
0: yeah.
1: Terus juga buat Mama Angel, Mama Irma, Bunda Fitri, terus juga buat Pak Oko, Putri, Pak Lawang tadi, terus juga buat terus semua sahabat Citra di mana pun berada.
0: Semuanya saja.
1: Lain waktu, lain acara di Senggol.
0: Siap, aman pokoknya. Spesialnya ada buat siapa, Mas Artanto?
1: Semua, mudah-mudahan lancar semua apapun aktivitas yang kita jalani, mudah-mudahan diberikan kembali.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Mas Artanto ya.
1: Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Artanto ya, kawasan Trembesu yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via teleponnya? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilo Selte.
2: Mari bagi dengan happy Garilo Selte, segar sehat semangat.
0: Iya, sehat segar semangat ya. Dengan Mbak Kus kawasan Tugu Sempurna.
2: Iya Mas, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat. Yang Mbak Kus sendiri baik juga ya.
2: Baik, kantongnya yang baik.
0: Alhamdulillah. Kenapa?
2: Kantongnya yang gak baik.
0: Waduh, ya nanti kalau badannya baik, insya Allah kantongnya juga baik ya. Mbak Kus mau ditemani lagu apa Mbak Kus?
2: Itu yang Rawana itu, aku bukan Rawana ya.
0: Bukan Rawana, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mbak Widianti, ada Mas Giar, Bu Deni, Pak Tri, Bu Junaidi, Mbak Rini, sama Mas Wahyu, Mbak Hartini, Pak Subianto, Mbak Devan, Mas Sulaiman, Mbak Isra, Mas Muhyiddin, Mbak Angel, Mbak Irma, Yuani, Bunda Fitri, Bunda Tiki, Manugra, Putri Sulaiman, Mbak Ria Tommy, Mbak Margasan, Mbak Novi, Mbak Suwanti, Mbak Herawati, Mbak Fina, Mbak Lidia, Mbak Irena Dia, Mbak Putri, ada Bang Sumarna, Bang Samsuri, Bang April, Bang Harmono, Mbak Putra, Bang Putra Empat Lawang, Mas Aladin, Mas Arpanto tadi ya, Mas Arifula, Mas Samsuri, Mas Alihin Lehut, Bang Marlok, Bang Mada, Bang Anwar, Bang Jongki, Bang Janwaja, Bang Yansa, Bang Suki, Bang Edi Semangus, Bang Subadida, Bang Yantaing, ada Pak Amir, Bapak 2R, Pak Rohidi, Pak Ogel, Pak Misarepon, Pak Elmi, Pak Rio, Pak Atul, Pak Vanessa. Udah itu aja kan?
0: Itu aja, spesialnya ada buat siapa Mbak Kus?
2: Spesialnya buat keluarga Mas Bisya, semoga selalu, dan juga keluargaku. Semoga saya selalu juga, makasih
0: atas waktunya ya. Sama-sama Mbak Kus.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sama lagi sahabat Citra, ada siapa di via teleponnya? Halo, Citra Kopi yang ditegari lo
3: Selti. Selamat pagi dengan Hestri, dari lo sehat semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Irma, Kota Padang.
3: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Mama Irma?
3: Baru udah mandi nih,
0: guys. Baru udah mandi ya. Mama Irma mau ditemani lagu apa ini Mama Irma?
3: Lagunya Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Hartanto tadi ya, buatnya Mbakku, buat semuanya aja lah, guys.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
3: Buat keluarga aja, semoga sehat semuanya aja ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mama Irma ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Irma Kota Padang juga sudah menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, satu penelpon selanjutnya, dan mungkin ini penelpon terakhir untuk edisi kali ini sahabat Citra di program Citra Kopi Dangdut. Halo, Citra Kopi Dangdut, Agar Ilu Silti.
4: Agar Ilu Silti.
0: Awali pagi dengan happy.
4: Awali pagi dengan happy.
0: Agar Ilu Silti, sehat segar semangat.
4: Sehat segar semangat.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
4: Dari kawasan Tabatinggi.
0: Tabatinggi ada Bang Afril ya.
4: Ya.
0: Sedang apa aktivitas Bang Afril?
4: Biasa bang, di kebun sawit.
0: Oh, di kebun sawit seperti biasa ya aktivitasnya. Ya, digoyang dulu sama lagu apa ini, Bang Avril?
4: Dangdut ya.
0: Koplo kita ya, dangdut bisa.
4: Kalau koplo ada yang ini bang, dari apa?
0: Apa?
4: Malaysia gitu.
0: Hah?
4: Malaysia yang koplo atau siapa tuh?
0: Kok Malaysia koplo, ada Sahara, ada Sahara.
4: Ya, Sahara.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam sapanya buat Bang Aladin, Mang Hartanto, Mbak Kus, Gianti, Mama Irma, Mama Dita, Mama Angel, Mbak Herawati, Pak Harmono, Derminto, semua-semuanya aja lah bang.
0: Semua-semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
4: Ya, spesialnya buat bangnya aja lah. Semangat terus.
0: Ya, siap. Terima kasih banyak ya Bang Avril ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bang Avril kawasan Tabat Tinggi yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas Sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan Bang Jezin pamit di ruang dengar Sahabat Citra. Untuk segmen kali ini Sahabat Citra, sampai jumpa nanti di program-program selanjutnya. So stay aja bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0811-165-2 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa Ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Kesel aku, kesel.

0: lambak mbak. Tak kira ini apa iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo serba drink bahan yang alami kasih hati istimewa.
1: Ya wes kita apa yo kemasu Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Tahu toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu.

0: pabrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tunyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo.

0: Koyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza, Simpang G Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
3: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Tendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengar

radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya Sobat Citra, ada Rizwan Fadila tanpa bicara atau diam-diam saja ya. Diam-diam saja, gimana tuh Sobat Citra? Ya kalau dua hati nggak bisa berkomunikasi, jadi gimana ceritanya mau kita menemukan kecocokan dan kesesuaian dalam sebuah hubungan gitu kan? Tapi yang nggak apa-apa, tanpa bicara aja saat kita didustai, saat kita kecewa, ya diam diri mungkin itu menjadi solusi terbaik daripada kita harus melampiaskan amarah kepada orang lain. Ya Rizwan Fadila pasti tahu lah, ini adalah adiknya dari Rizky Febian ya, atau anaknya dari Sule Sawe Citra. Memang bakat seni menyanyi itu sudah ada sejak dari ayahnya. Sule suaranya bagus, lagu-lagunya juga banyak itu kan Sahabat Citra. Selain sebagai penyanyi, dia juga sebagai komedian, dan itu semuanya menurun ke anak-anaknya Sahabat Citra. Rizky Febian siapa yang gak tahu, itu keren banget ya lagunya, seperti Nona, Menari dan sebagainya. Ada juga sekarang yang lagi hype juga anaknya yang bungsu. Bukan yang bungsu ya, karena udah ada yang baru lagi tuh, yang lebih bungsu lagi, Rizwan Fadilah gitu ya Sahabat Citra ya. Dan tidak terasa ternyata udah menjadi orang yang tumbuh dewasa dan berkarya juga, menjadi seorang penyanyi dan juga menjadi seniman di pertelevisian Indonesia. Ya Sahabat Citra, bersama program Citra Pop Indonesia dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaik mulai dari tahun 2015 hingga yang terupdate di tahun 2016. Silakan untuk Sahabat Citra yang mau gabung, Bang Cia akan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
1: Lagu hit menggelegar semangatnya.
0: Iya, hit lagunya menggelegar semangatnya dengan Mbah Mis ya, kawasan di Tegal Rejo.
1: Ya Mas.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mbah Mis?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya, Mas. Alhamdulillah ya, sehat selalu Mbah Mis.
1: Selalu.
0: Sehat,
1: ya, Mas. Kantongnya kering
0: kan, Mas. Kalau kantongnya kan selagi badannya sehat masih bisa diusahakan gitu loh. Mbah Mis.
1: Ya Mas.
0: Mau dengerin lagu apa ini Mbah Mis?
1: Lagunya apa ya Mas?
0: Ikutan aja.
1: Cinta pertama ya Mas.
0: Cinta pertama?
1: Ya.
0: Ada dong.
1: Ya, cinta pertama Mbah Mas.
0: Oke. Kini aku sedang jatuh cinta itu ya.
1: Iya.
0: Nanti diputerin. Salam sawahnya buat siapa saja Mbah Mis?
1: Salamnya buat Pak Rohidi, Kanggi Mas Harif, Kanggi Mas Harbanto, Kanggi Pak Yono, Kanggi Mas Hati Waluyo, Kanggi Mas April, Kanggi Mas Wahyu, Kanggi Mbak Haji, Kanggi Mbak Wijianti, Kanggi Mbak Fatimah, Butikus, Kanggi Mama Sembati Kumarmi, Kanggi Mama Islah, ini kemauan nama.
0: Itu aja, spesialnya buat siapa?
1: Oke, spesialnya Kanggi Mbak Wedo ini ya, Kanggi di rumah ini, mungkin sehat selalu lah Mbak Wedo ini.
0: Amin.
1: Kanggi Mas ini, selamat berbuka sampai tuntas, sehat selalu Mbak Wijay.
0: Siap, amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
1: Yo Mas, akhirnya ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbah Mis kawasan di Tegal Rejo yang sudah bergabung ya, dan menyapa kita semuanya melalui via udara. Kita sapa lagi Sahabat Citra. Halo Citra Pop Indonesia.
2: Hit lagunya menggelegar semangatnya. Assalamualaikum Bang Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan hujan panas ya, kembali menyapa.
2: Iya.
0: Bagaimana aktivitasnya saat ini, sedang apa?
2: Ini baru selesai jemurin kopi.
0: Oh, baru selesai jemur kopi. Panas ya di sana berarti ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Linggau juga sama, ini berubah ini. Mendungnya tadi hilang tiba-tiba biru merona ini.
2: Iya, sama tadi tuh ke mendung tadi pagi, sekarang udah cerah.
0: Betul sekali. Mama Angel mau ditemani lagu apa?
2: Dari Trisuaka apa aja yang ada di playlistnya?
0: Trisuaka, ya Trisuaka banyak sekali ini. Sebentar ya. Trisuaka ada Ikhlasku Bahagiamu, ada Aku Bukan Jodohnya, Ayang Jaga Dia Untukku, ada Menua Bersama. Apa?
2: Yang Ayang tadi.
0: Ayang aja, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mbak Mis tadi ya, buat Adi Amir juga ya, Pak Yono, Kang Kagulnya, Mas Aladin, Mas Arsanto, buat Mbak Kus, Mbak Wijanti, Bunda Fitri, Mama Erma Ispani juga, Wo Ogol. Buat Pak Leroy juga, buat Mas Parmin ya, buat Papa Repan juga di Marga Bakti, buat Bapak Tima, Mama Isla, Mama Depan juga, Bang Putra juga di Empat Lawang ya, Mbak Putrinya juga Empat Lawang, buat siapa lagi itu, Bang Dapur, Bang John Wajah, Bang April ya, buat Ayami, Bapak Mega Bahlianya juga, buat siapa lagi itu. Kayaknya buat Mas Wahyu Cain juga ya. Buat semuanya jelah yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya dalam kompak, semoga selalu sehat semuanya. Selama aktivitas, spesial berkeluarga pun dan selalu buat Bang Cain juga ya, selalu sehat keluarga.
0: Amin.
2: Segala urusan rezekinya selalu sukses, selamat sampai tuntas ya Bang Cain ya.
0: Siap, selamat-selamat, terima kasih banyak ya.
2: Iya, makasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Mama Angel kawasan hujan panas ya, sedang menjemur kopi katanya karena panas hari ini. Ya, sama Lubuk Linggau juga berubah dari tadi pagi mendung tapi tiba-tiba menjadi panas dan biru merona langitnya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Pop Indonesia.
3: Hit lagunya Menggelegar Semangat.
0: Menggelegar semangatnya. Ada Bang April kembali menyapa ya.
3: Benar banget.
0: Bang April.
3: Hijainya.
0: Kenapa?
3: Bijanya udah apal banget.
0: Iya, apal ya. Selagi rutin gabungan pasti lama-lama apal. Bang April. Kebun sawit panas juga berarti hari ini ya.
3: Iya.
0: Wah, panasnya luar biasa sepertinya ya.
3: Panasnya lumayan. Kalau soalnya beneran enggak. Mendung sedikit, kadang-kadang panas.
0: Kadang-kadang panas gitu ya. Kalau gitu mau ditemani lagu apa ini, Bang April?
3: Bang,
0: mau ditemani lagu apa?
3: Lagunya dari Dadali aja deh.
0: Dadali di saat aku tersakiti ya?
3: Ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Di saat aku mencintaimu, bukan? nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salam-salamnya buat Mama Angel tadi. Mama Dito, Mama Islam, Mbak Herawati, Mbak Pus, Uji Antinya, Budi Semermi, Pak Karbit, Bu Karbit, Bang Hartanto, Darminto, Joko Lolo, Si Gundul, apa lagi tuh? Buat Pak Lerohidi, Kakek Amir,

0: apalagi ya, buat Putri Patlawang, Cintinanya juga, buat semuanya aja lah bang, salam kompak selalu.
1: Ya, spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya buat yang di rumah aja deh.
1: Baik, terima kasih banyak ya Bang Afril ya.
0: Yeay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Afril kawasan Taba Tinggi yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Pop Indonesia.
2: Isi lagunya menggelegar semangatnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan.
2: Iya.
1: Kawasan Ki2 Wonorejo. Mama Depan sedang apa aktivitas Mama Depan?
2: Barusan Andi mau kumpulan.
1: Oh, mau kumpulan ya. Ya udah kalau gitu ya. Mau ditemani lagu apa ini?
2: Lagunya itu apa? Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Sedia Aku Sebelum Hujan. Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Buat Mama Angel, Mama Irma, Fatimah, Mbak Put, Mas Arto, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Armono, Mas Wanyu Jahit, Bang April tadi, salam kenal, Amir, Pak Rohidi sekeluarga, moga-moga sehat panjang umur.
1: Amin.
2: Terus Bu Junaidi, terus buat semua-semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Semua-semuanya saja. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Kak Bijay.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mama Depan ya.
2: Murah rezekinya. Amin. Siaran nggak tadi, nanti Citra Gongseng.
1: Siaran nanti ya. Nanti ya. Masih bersama Bang Jay hingga pukul 12 siang ya.
2: Ya pokoknya kalau Kak Bijay siaran monitor terus.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mama Depan ya.
2: Ya, makasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Depan, kawasan Ki2 Wonorejo yang sudah bergabung dan menyapa sahabat Citra. Kalau begitu jangan kemana-mana, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request untuk sahabat Citra semuanya. Dan tetap rapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
5: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
6: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
7: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
8: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Kami pakai Mobile JKN.

Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus.
2: Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, diabe nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia Herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Kampung Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah, Lele, wong sik enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26. Susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
7: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah

0: berkurang banyak, bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang dan nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MSC ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-A'raf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini loh bune, break.

0: break ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Rakus Break Komana Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

gurih-gurih enyoy dari Reni Seblak. Ini seblak enak banget, gurih-gurih enyoy ya sahabat Citra. Tapi bukannya gurih-gurih enyoy itu tahu bulat ya sahabat Citra ya. Ya semuanya gurih-gurih enyoy sih. Kalau rasanya enak, gurih enak ya kan. Terus juga rasanya sedap mantap. Tergantung yang bikinnya juga. Dan tergantung takaran bumbunya. Kalau garamnya kebanyakan gak bakal gurih-gurih enyoy. Kalau gulanya kebanyakan juga sama aja ya. Kalau gulanya kebanyakan ya pasti akan kemanisan. Gitu loh sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Citra. Selamat pagi menjelang siang di hari ini. Di aktivitas sahabat Citra masing-masing, baik yang ada di rumah ataupun di kebun ataupun di tempat kerjanya masing-masing, sambil dengerin radio Citra FM Lubuk Linggau di edisi Kamis 11 Juni 2026. Baju hadir di program Citra Gongseng Zigo 26. Zigo 26 sehat tulang kuat nendang bagai. Ya, siapin pantun terbaiknya ya sahabat Citra ya. Karena kita akan dengarkan pantun-pantun terbaik dari sahabat Citra melalui via teleponnya. Pagi-pagi pergi ke kebun. Pergi ke kebun mengambil tebu. Pagi-pagi nelpon Citra. Kalau nggak berpantun, sahabat Citra siap-siap. Nggak boleh request lagu. Bukan yang lainnya. Ya, untuk sahabat Citra yang mau bergabung silakan bajakan sapa-sapa di 0733451977 untuk sahabat Citra semuanya. Pokoknya rapatkan barisan hingga pukul 12 siang nanti dengan kebahagiaan yang luar biasa dengan lagu-lagu dangdut yang istimewa. Mulai dari tahun 2010 hingga yang terviral di tahun 2026. Ya, semuanya udah sedia untuk sahabat Citra, tinggal sahabat Citra menyesuaikan saja ya. Kalau keberatan dengan pantunnya gimana? Kalau keberatan dengan pantunnya ya gimana ya? Gak boleh, orang wajib ya pantunnya loh sahabat Citra. Selamat pagi Bang Jo Cakwan untuk sahabat Citra juga yang ada di kawasan pasar-pasar yang ada di kota Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Musirawas, semuanya mungkin sedang sibuk-sibuknya. Jam-jam segini biasanya udah mulai lengang lah aktivitas ya. Biasanya sibuk banget itu mulai dari subuh hingga pukul 8 pagi, itu jam 8 pagi atau 9 pagi lah masih sibuk tuh sahabat Citra. Kalau udah jam-jam segini biasanya udah mulai lengang, udah mulai kemas-kemas ya, khususnya para pedagang sayur. Tapi nggak apa-apa ya, selamat pagi saja, mungkin masih ada yang mendengarkan radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya sahabat Citra, ini untuk sementara mungkin di via teleponnya ada sedikit kendala ya. Bang Jay coba-coba dari tadi. Ini sedikit ada kendala jadi tidak bisa sementara ini untuk di via telepon. Mohon bersabar dulu untuk sahabat Citra yang mau bergabung namun nggak bisa ya, atau mungkin ada sedikit gangguan teknis, gangguan jaringan atau gangguan apa Bang Jay nggak tahu ya. Yang jelas nanti coba Bang Jay otak-atik dulu untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana. Tetap Bang Jay akan hadirkan lagu-lagu kesayangan sahabat Citra, lagu-lagu yang sedang viral di tahun 2025-2026 spesial untuk sahabat Citra. Ada satu lagu yang lagi hype banget sahabat Citra. Ada apa sih? Ada Kicau-Kicau Marinya. So, stay enjoy.

0: bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Bu, bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang.

0: mengundang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Iya Sobat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai. Luar biasa sekali, semangat selalu ya di aktivitasnya, di goyang bersama lagu-lagu dangdutnya. Ya namun sayang sekali Sobat Citra, kita untuk di via teleponnya ada sedikit kendala, jadi tidak bisa untuk sapa-sapa sementara waktu ya Sobat Citra ya. Bang Jai kurang tahu apa kendalanya, tapi dari tadi Bang Jai coba gitu kan telepon mandiri, ternyata masih nggak bisa. Mohon bersabar dulu ya untuk Sahabat Citra hari ini ya. Tapi Bang Jai coba selamat pagi saja untuk Sahabat Citra di hari ini. Dan ini sudah masuk pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan segala aktivitas lancar, tiada hambatan ya. Aktivitas kita hari ini bisa dilaksanakan sesuai rencana dan bisa diselesaikan tepat sasaran sesuai dengan keinginan hati. Ya kalau dia semuanya tepat sasaran sesuai keinginan hati, maka tibalah yang namanya kebahagiaan ya kan. Kebahagiaan apa Bang Jai? Kebahagiaan di akhir bulan. Cuaca hari ini panasnya luar biasa Sahabat Citra Kota Lubuk Linggau, karena memang kita lihat sekarang itu memang lagi musim kemarau ya, masuk musim kemarau hingga bulan Oktober Sahabat Citra. September, Oktober itu kemungkinan dari BMKG ya, bisa lebih cepat tuh Sahabat Citra, bisa saja mungkin di September udah selesai atau di Oktober udah selesai ya, bisa saja Sahabat Citra. Tapi biasanya kalau ujung-ujung bulan yang ada ember-embernya itu ya, itu harus siap ember, biasanya kayak gitu tuh. Dan karena sekarang itu sedang ada yang namanya gelombang panas El Nino Sahabat Citra, yang menyerang wilayah Indonesia, itu angin-angin dari arah timur sana, dan itu anginnya, gelombang panasnya juga disertai gitu loh ya. Angin yang membawa gelombang panas menerpa Indonesia. Bukan Indonesia saja tapi Asia Tenggara ya Sahabat Citra ya. Jadi ini prediksi dari BMKG bahwa tahun ini panasnya lebih panas lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya, dibanding gelombang-gelombang panas El Nino di tahun-tahun sebelumnya Sahabat Citra. Ya pasti ada yang menyebabkan hal itu terjadi. Kenapa kok bisa panasnya lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya? Pasti ada penyebabnya. Tapi kita nggak tahu ya. Yang jelas yang kita sampaikan adalah informasi yang sudah dirilis secara resmi oleh BMKG. Ya Sahabat Citra, pokoknya semangat selalu untuk segala aktivitas hari ini, dan Bang Jai doakan mudah-mudahan Sahabat Citra juga berbahagia hingga sepanjang masa lah pokoknya ya, tanpa terkecuali hari ini. Nanti Bang Jai akan kembali lagi untuk Sahabat Citra, jangan kemana-mana. Spesial untuk Sahabat Citra ada ATD Academy, tak bisa lupakan. So stay enjoy.

gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya.

0: dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng. Siap. BPJS
1: Kesehatan. Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih. Lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya Sobat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jay Sobat Citra. Tapi tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Sudah hampir pukul 12 siang kebersamaan kita di program Citra Gongseng edisi kali ini. Bang Jay izin pamit undur diri di ruang dengar Sobat Citra. Terima kasih atas kebersamaan di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Citra semuanya. Besok kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama, tentunya di program Citra Gongsengnya bersama Bang Jay. Bang Jay izin pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7. Alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak. Denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia. Lino kalau tidur gitu kan, awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar, tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya

0: dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu,

0: udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kartun Indonesia

0: Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 900,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani. Citra FM.

104,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur

0: atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah

0: Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Galih Komanem.
1: Tutup Galatus Galih Komanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambilo to ki.
3: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambilo to. Tapi aku yo bingung arep tak pulu opo tak oseng.
2: Dah Bang Bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Pakan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kapur Indonesia, Kapur.

masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: kurangi gula dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Tips sehat Dokter Herbal. Tips sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

Sungguh lalu sekali komandom Citra FM Lubuk Lingga Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng kepanggih Malaysia yang menika kalian kula Dina. Engkang badhe ngrencangi panjenengan sami niki layah-layah nyambi mirengake tambang-tambang campur sari.

0: Monggo langsung diaturi mawon iki ingkang badhe nyuwun tembang nggih seperti biasa sakat keguyuban ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Lan ampun kesopen kali password yang menika campur sari sak pore agar ilus drop marem tenan. Monggo wonten sinten yuk niki kaping pisan badhe nyuwun tembang nggih. Halo campur sari sak pore.
1: Campur sari sak pore.
0: Tenan. Agar ilus drop marem tenan. Kali sinten iki?
1: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy saking kawasan Tabarja. Pripun kabare siang menika Mbak Yu?
1: Sehat alhamdulillah Mbak Dina.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Dina sehat.
0: Sehat nuki alhamdulillahirabbil alamin. Tasen napa niki Mbak Cindy?
1: Masih adem. Damel cuko.
0: Damel cuko-cuko napa niku?
1: Cuko pempek
0: Mbak Dina. Cuko pempek, enak ajan gawe pempek ceritanya iki siang menika.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Mengke lek kata turah-turah ternerene lho, Mbak.
1: Nggih.
0: Bersanda, nggih, heeh. Ya diaturi tembangnya Mbak Cindy aja mirengake tembang napa?
1: Tembange Caping Gunung mawon.
0: Caping Gunung, siap. Salam riyen diaturi yuk kagem sinten?
1: Salam salame kangge Mbak Dina. Mbak Kum.
0: Nggih.
1: Mbak Sanem, Kamisa. Pak Arno, Pak Artanto, Pak Arif. Pak Wayu Jait. Terus. Sedaya mawon Mbak Dina.
0: Sedaya mawon spesiale wonten kagem sinten?
1: Spesiale kangge bojone kula niku ajeng berangkat. Damel.
0: Oh damel, nggih.
1: Nggih, amat panjang umur.
0: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi
1: kumawon Mbak Dina. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wonten Mbak Cindy saking kawasan Tambak Rejo nggih. Monggo diaturi di Mas Dosong sinten malih badhe nyuwun tembange. Ampun kesopen kalih password Agarilus drop marem tenan. Halo campur sari sapore.
1: Agarilus drop marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten?
1: Enten Mbak Mir niki.
0: Oh Mbah Mir rodok pangling niki mau Mbak nyuwun sewu. Pripun kabare Mbah Mir?
1: Alhamdulillah sehat niki Mbak Dina.
0: Alhamdulillah. Pun dar siang dereng niki Mbah Mir.
1: Ngopi niki Mbak Dina.
0: Oh ngopi malahan niki.
1: Nggih.
0: Wes jan pokoke ora ketinggalan nek Mbah Mir niki ngopi terus saben dinten nggih.
1: Santai tadi kali ngopi niki Mbak Mir.
0: Nggih monggo dinikmati Mbah Mir. Monggo niki nyambi mirengake tembang napa Mbah Mir?
1: Lagune Selendang Sutra Kuning awana.
0: Selendang Sutra Kuning, ge siap. Monggo salam Merian ya diaturi kagem sinten.
1: Salame kangge Mas Parmin, kangge Mbak Singgi Wau, ge. Kangge Mas Arif, kangge Bu Sumarmi, Pak Isra, kangge Mas Hartanto, Mbak Jono, Pak Jono, Pak Trianto. Bukar Fit, Pak Karpite, kangge Mas Abdulunyo, kangge Mas April. Kang Rahyu, kangge Kang Harmono, kangge Ayanto tempel ban ya.
0: Cinten malih?
1: Oh, mpon.
0: Mpon spesialnya Mbah Mes wonten?
1: Kami Mbak Dina ya, sampai petugas ben usah mugi-mugi sehat selalu lah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga diijabah dongane matur nuwun Mbah Mes nggih.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbah Mes, wedok pokoke sakeluarga nggih. Moga-moga diparingi kesehatan nggih kali kebahagiaan dunia akhirat. Monggo diaturi malih sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
2: Agarilus drop marem tenan.
0: Marem tenan. Jajarane Mbah Mes wonten Pak Harmono niki. Nggih, Pak e?
2: Wah, ajeng nyuwun gendong kalau Mbah Mes malam boten digabung.
0: Alasan moh Mbah Mes kaboten niku, Pak. Kang gendong-gendong niku. Wis cekak
2: niku.
0: Lah ya saged mlebet piyambak e sakniki alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah. Saged
0: mlebet piyambak. Rezekine alhamdulillah. Pripun kabare Pak Harmono?
2: Alhamdulillah, kang
0: Esen pun
2: sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini kita sen apa Pak siang-siang ini ki?
2: Ada selayah-layah ni ki, Pak. Kalian bareng ni Mbak siaran ni.
0: Layah-layah, mohon pun dar siang dereng Pak E.
2: Dereng pindo, Pak.
0: Oh, dereng pindo, ki disegerakan, ki?
2: Baum pun yang kalian balas ni ki dereng pindo.
0: Oh, dereng pindo, ki. Kendang berniki mungkin ampun kesopen darien. Sana ki diatur tembangnya Pak. Semerah ke tembang apa?
2: Kebelet mawon, Pak.
0: Napa?
2: Kebelet mawon.
0: Kebelet, nggih. Siap. Salamnya Pak Diaturi kagem sinten.
2: Salam-salamnya kagem Mbak Mes Wau, kagem Pak Roidi, kagem Pak Karpet Bukarpe, kagem Pak Yono, kagem Mas Pianto, Mas Wajid Jahit, Mas Hati Waluyo, Mas April, Mas Santo, Mas Arifulo, kagem Mas Saladin, Mas Tarmen, kagem Mbak Cindy, Ibu Tini, Mama Isla, kagem Bu Sumarni, kagem Bunda Deni, kagem Mama Depan, kagem Mbak Lucianti, Mbak Kus, kagem Mbak Fatima, kagem Sedaya Mawon lah, Pak.
0: Sedaya Mawon spesialnya wonten kagem sinten?
2: Spesialnya kagem Mbak Dina Mawon, mungkin ngayak 12.40.
0: Nggih, siap. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harmono saking kawasan Bukit Jagong matur nuwun nggih Pak dinteni mawon tambang.

Niki tembangnya wonten kebelet nggih, tak putrane saking Sahiban niki kali Sinta Arsinta kali Bajul Danu. Niki sing dua trio ceritane niki Pak E. Jadi Mas Dasan niki wae sarang-sarang mirengaken riyen tembangi kaping pisan sampun wonten caping gunung nggih. Mugi-mugi saged menghibur lan ngerancangi aktivitasipun guys yang menika sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar rilus drop marem tenan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: apa kata mereka tentang Ambiskin.
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari Ambiskin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu Ambiskin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk Ambiskin. Dapatkan Ambiskin hanya di

0: 100 kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur

0: siap loh mas. Kita rene aku siap loh.
1: Dikai obat.
2: Apa kue?
1: Ambil arare.
0: Apa kelinu?
2: Apa kelinu ni
0: lili? Kelinu.
2: Wei siap dilinu ni apa orang?
1: Siap es.
2: Saya tak lino ni ayo.

0: Special.
1: 100 kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
2: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Tinggalnya di mana, Pak?
2: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
3: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
2: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
2: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan, nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

100 kali koma 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: 90,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik.

0: tuh.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan, bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit, serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

0: Sila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya. Agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agar lus drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Di

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Wes aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graviat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: pada otak.
1: Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Klingau, citra budaya bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu

0: Boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E, dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.

0: 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu, namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

0: Klingau, citra budaya bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: sadarek-sadarek itu amun tosep obatna sakit deui ya betengi perih deui perih deui am di lambungnya tangis luka kata. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa nak?
0: Atuh teuing tata cek eta na mah tak mah kitunya. Kronisnya amun tos ngadahar jeruk eta ibu ya Allah perihna kitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop eta nya alhamdulillah nya abi eta is

0: bungkul di abdi arek agar ilus dropnya ya, amin amin amin amin ya. Lo sekitu wae lah di abdi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Citra Muda

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang.
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morin mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus.

0: kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilu Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugumulyo. Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugumulyo. Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugumulyo. Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugumulyo. Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilu Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: Promo Agarilu.
3: Sehat waras.
1: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang.

sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

Lampari petang padek nian lur, haratus woy komen sama FM Lobo Linggau. Kita berdendang bahama budaya hilang pari dan informasi terkini. Gue Radio Citra, haratus woy komen sama FM Lobo Linggau, Citra Buya Bangsa. Oke, mana kabar ponga giliatu, ledu makan pelom, ledu bapaknya apa pelom ya. Ledu ngelong apa pelom, ledu bedulom kerja tuh ya, ledu ngambil apa ledu nama-nama ya. Yalah, ledu nama-nama itu ya, cak kami nguatnya ya, ponga ledu gale-gale itu ya. Ya lur petang kak nih lur, jangan nak ngajak pengagil ya berdendang lagi. Nah kita tunggu lagi salam sapanyo. Go 0733451977. Bahama citra hilang pari gecang lah pengagil ya. Nak likit lagu tuh, nak nganeng tembang-tembang padek sangobo kak ya. Dan juga salam sapa untuk dulur-dulur yang manis nih. Jangan lupa juga di tepi ya lur ya. Oke kalau macam itu lur, kita dengar ke dulu lagu yang padek. Heka ada lagu tangguhan jeme untuk pengagil-agil ya. Jangan kemana-mana, tetap lagu amigo. Harus sesuai kemana-mana FM Lubuk Linggau. Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau.

0: 107,6 Citra FM.
1: Tips sehat dokter herbal.
2: Tips sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung.

pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko

Harus gue kemana mana WM lo boling gaw radio Citra hilang pari petang padek tegelo warang kepadek lagu tuh ya judulnya jingan harak jingan haraknya lor ya yalah jingan harak nembeng mujo jingan harak ngadek ngolak radio Citra perang petang kak nih ya karena lagu-lagu itu padek gili ya sangke kepadek be ubo beguyang lor ya nah gitu yang lah ngati yang lah beguyang nobo tuh beguyang lah nama ya gue harus gue kemana mana WM lo boling gaw radio Citra. Citra hilang pari petangkan ni pade tegelau ya. Ngomong-ngomong namela loka lemak ya. Biar bukannya segar ya dan suara kita dahsyat ya. Karena jina habis manggung habis konser nih suara jina tuh habis lur. Mujola suara kapaca habis ya. Nah uma-uma pernah ada ya. Habis merik-merik nih tanak hola nih tanak mandi nih tanak bilik ya tiba-tiba suara kan nih habis ya. Nah itu gara-gara apa sih suara kita tuh pecah abis ya dan suara kita pecah serak kaki akan Juna kasih tahu rahasionyo untuk yang sekarang Juna ngasih tahu kamu rahasio cak mana caronyo ya biar apa ya biar kamu galo-galonyo bisa selalu sehat dan juga bahagia bahame harata suwe komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra caronyo mudah cukup pakai agarilus bae yang memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh ponga gelea yaudah lor yaudah iyo kan.

0: daya tidur, ingat umangan bang.
1: Oke, apa citra harap sesuai kemana FM lebok linggo hasil obo kani lesu ya, capek badan kak ya, memang ngau ya. Bawaan cuaca yang panas dan juga hujan dingin semalam itu nih membuat badan kita kak ini lap-lap ya, kadang gak terang, kadang gelap. Nah untuk itu biar badan kita gak gelap-gelap, jangan lupa kamu tuh pakai suplemen yang padek yang memang ya akan berguna untuk menjaga daya tahan tubuh kalian gili ya tuh, apalagi kalau bukan Agar Dulu Series Indonesia.

Toko lagu-lagu dan tembang-tembang Go Citra Hilang Pari Petang Pade Nian Dulur ya. Heka, kita ada kabar berita yang gak kalah pade dan juga menggemparkan bumi Hilang Pari dan sekitarnya. Ternyata ada komplotan perampok truk tangki di Muratara beraksi sopir di Sandra BBM ya. Nah, cak mana pulo ini komplotan itu tuh beraksi ya. Langsung bayi inilah dia beritanya. Dilansir dari linggopost.co.id, komplotan perampok truk tangki Go Muratara beraksi sopir di Sandra BBM dikuras, malingnya dak lur. Abah Citra, berita detiang dalam komplotan perampok truk tangki BBM beraksi di desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. 3 dari 5 pelaku perampok yang menyandera sopir truk tangki dan menguras BBM jenis solar industri milik PT Buana Energi Sriwijaya BES berhasil berdiringkus petugas Satreskrim Polsek Muratara. Sekarang ternyata bukan manusia yang dicolek ya, bukan yang dimaling tuh harta benda, mobil, tetap tapi sekarang ya mobil pengangkut BBM juga galak juga yang namanya diculik dan juga diganggu. Intinya sekarang yang berbau-bau duit pasti diganggu. Makanya duit itu adalah unsur yang membahayo kelur. Lanjut lagi cerita tentang ini tadi ya, perampokan terhadap mobil bahan bakar minyak BBM nih ya. Nah, yang merampok itu tuh yaitu Mas Rianto dan Suprianto yang dijuluki sebagai Juki dalam berkas terpisah. Sedangkan dua pelaku lainnya berinisial L dan M masih buronan. Nah, dia tak namanya Juki ya, maling-maling-maling BBM. Berdasarkan kronologi yang diterima, komplotan tersebut awalnya mencegat truk yang dikemudikan oleh Zainuddin pada 1 Februari 2026 saat melintas dengan tujuan akhir ke PT Gorbi. Saat melintas di wilayah desa Ketapat Bening, truk tersebut dihadang oleh 5 pelaku, kemudian para pelaku diduga menodongkan senjata api. Setelah korban disandra, para pelaku kemudian menguras BBM solar yang berada di dalam tangki truk, kemudian para pelaku melarikan diri dan meninggalkan korban truk di TKP. Olah di Sandra pulo ya, jadi hatu ini ngadang ya, lady itu di Sandranya ya, lady itu tuh pelan-pelan ya, truk tangki BBM tuh diambilnya, dijual, diselundupnya, uang itu dibiar ke disitu, untung mamangnya udah meninggal kelapoannya, udah lur ya.

Berdasarkan pemaparan dari Kasat Reskrim Polres Moratara, Ibtu Nasirin menjelaskan ketiga pelaku telah diamankan dan perkara hetuni telah memasuki tahapan P21 Go Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Bapak Nasirin menjelaskan setelah sopir truk disandra dan dibawa ke dalam mobil pelaku, truk tersebut kemudian dibawa ke tempat persembunyian mereka untuk dikuras. Oh, jadi hetuni lah ngambil BBM dan juga truk dengan sopirnya tuh disandra ke tempat persembunyian dia. Cek di film-film India ya, cek di film-film pahlawan-pahlawan ya, cek di film-film bertembak-tembak itu ya. Ledu itu diadang, disandra ya, dan itu dibawa ke suatu tempat perasingan ya, dan diasing ke. Seru juga gak tahu ya cerita alurnya tuh ya. Serasa-rasa kita tuh di film-film yang ada preman-premannya itu ya, gak lur, yang ada anak mudanya lur ya. Nah, dan juga lur ya, setelah hetuni disandra, mamangnya tuh ya masih dikasih makan. Mangkonya mamangnya masih hidup ya. Nah, jadi truk itu dibawa ke tempat tersembunyi markas mereka ya, UG film Serina, petualangan Serina ya lur ya. Truk itu dibawa ke tempat mereka dikuras isinya sekitar 8.000 liter solar. Waduh, 8.000 liter solar banyak lur ya. Amen seliter 5.000 dikali 1.000 be duit, duitnya lah berapa juta. Itu ya, mabuk ya, ya. Oke, setelah itu nih truk ditinggal di dekat TKP, sementara sopir truk yang disandra dalam ditinggal di tengah jalan. Nah, saat itu nih ketiga tersangka telah ditahan di Polres Moratara, perkara itu nih juga telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Nah, sesuai sama nama FM Lombok Linggau, itulah tadi berita yang sedikit kriminal tentang penyanderaan dan juga penodongan truk BBM dari salah satu perusahaan yang ada di Muratara. Sekarang kita ke perilaku yang sangat menyedihkan yang terjadi pada anak-anak kita, yaitu masalah perundungan. Aduh, ya ampun ya, itulah nak, ya jangan gelak nonton yang gak benar, nak, nengok Radio Citra be, pasti benar itu ya dah. Polisi sebutkan pelaku perundungan di Muratara dalam pantauan petugas, ya dilansir dari linggopost.com.

Baik, langsung bayar nilai dia beritanya tentang perundungan atau pembulian yang dilakukan anak-anak di Muratara. Dilansir dari linggopost.co.id, Satuan Resursers PPA dan PPO Polres Musirawas Utara Muratara memantau kasus dugaan perundungan anak di Desa Sungai Lanang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara. Kasat Res PPA dan PPO Polres Muratara, Ibda Riri Nabila Pradani. Halo Ibda Riri Nabila Pradani ya. Padenian ya, betina-betina lah jadi Ibda dong. Oke, ini pasti doa bapak maknya ya. Gua akhir kami 11 Juni 2026 menjelaskan bahwa pada Rabu 10 Juni 2026 sudah dilakukan upaya mediasi dari perangkat desa dan kepolisian. Namun kemarin posisi anak korban masih dalam pengobatan dan ayah korban belum dapat ditemui. Ibda Riri Nabila juga menjelaskan untuk anak yang berhadapan dengan hukum ABH, pelaku masih diamankan di kediaman masing-masing. Namun dalam pantauan perangkat desa dan juga kepolisian Hatapat, insya Allah hari-hari ini akan dilakukan upaya hukum Gopores dengan melibatkan pihak perangkat desa. Ya, seperti sebelumnya, korban perundungan di Desa Sungai Lanang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara belum mau berdamai karena masih memastikan kesehatan korban yang masih 15 tahun. Hal itu ini seperti ditegaskan ya, bahwa korban saat dihubungi itu di 11 Juni 2006 masih belum nak berdamai. Dijelaskan oleh kakak korban, korban belum nak berdamai karena pihak keluarga nak memastikan kesehatan korban terlebih dahulu. Berarti nanggung lur pengeroyokan tuh ya. Karena lidu kejadian hetuni ya, korban tuh sering mengeluh kepala hetuni sakit dan telinganya berdengung, sehingga ya hetu korban diperiksa ke Puskesmas Nibung. Setelah diperiksa di SP7 kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ropet ya. Korban hetuni ya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ropet untuk menjalani pemeriksaan, bahkan dikatakan puspe hetuni ya, kope hetuni direncanakan akan menjalani CT scan ya, karena korban tuh gak peneng, lidu dikeroyok kuat itu ya, dan juga telinganya berdengung. Nah, dia apa kira-kira ya? Kami sebenarnya galak nonton secara hukum, kata pihak keluarga. Kami nak baik-baik, tapi kami memastikan kondisi adik kami dulu ya. Jangan sampai sudah damai dan taunya adiknya ada apa-apa. Betul juga kata ayunya ya. Nah, terakhir Ayu Nyoni ngatakan bahwa pihak keluarga juga sudah dihubungi oleh pihak Polsek Rawas Ulu ya, namun belum pernah bertemu. Seperti diketahui sebelumnya, seorang anak di Desa Sungai Lanang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, jadi korban perundungan yang dilakukan oleh beberapa wong. Dalam video berdurasi 1.15 menit itu yang diterima redaksi linggopost.co.id, tampak seorang budak mengenakan kaos coklat celana pendek biru menjadi korban pengeroyokan dari beberapa uhang. Ya, keroyokan lah ya. Katanya boy, masa belagu keroyokan? Ih, cemenian. Ikan seluar. Iya, seperti viralnya dalam video berdurasi 01.15 menit hetuni ya. Hetuni ada pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak ya, kaos coklat celana pendek biru menjadi korban pengeroyokan dari beberapa uhang. Awalnya terlibat ada dua anak yang meroyok ya, namun anak tersebut tidak melakukan perlawanan. Tak lama menyusul ada bocah lain yang milu pula memukul. Alhasil ya, oke, korban satu anak nih jadi korban perundungan ya. Galak pala epeneng dan juga telingo sakit. Nah, jadi untuk kuat aku, dulur-dulur Gelia ya, mulai dari sekarang untuk menghindari perundungan, pembulian ya, yang harus kita lakukan adalah mengadakan perbaikan akhlak ya. Oke, memuji perbaikan akhlak ya, percuma ya, obolan jago anak-anak kita ya, percuma ya. Obonya kolak ke anak kita, tapi kita udah pernah bertanggung jawab untuk Cak Mano itu ya, mengajarkan dia bersikap. Karena banyak anak-anak sekarang itu yang sikapnya sudah kelewatan, gak bisa menghargai wong tua, yang sudah cak wong besar padahal masih kecil, dan yang paling penting gak sok-sok ya, awak bukan siapa-siapa. Nah, untuk itu, untuk kita semua perlu yang namanya untuk melakukan ya peningkatan akhlak ya, dengan
memberikan dia guru spiritual dan juga menjadi contoh yang baik dan juga memberikan hidup penuh cinta kasih dan tentram dan juga tidak terlalu memanjakan, biar anak-anak di zaman sekarang hetonia tidak manjo dan juga tidak galak nyakiti lingkungan sekitarnya, tidak main hakim sendiri. Dan harus kita kasih tahu ya bahwa uang yang paling bagus di dunia ini adalah uang ya, oke, yang melakukan sesuatu tuh dengan ikhlas dan juga memegang teguh kebenaran dan mencintai satu sama lain dalam kebaikan ya, bukan mencintai yang standby ya, hetu ya, bukan so-aso. Nah untuk itu, untuk adik-adik tuh, kakak Juna minta nian ya, kalau kita belum kebal, kalau kita belum banyak sen ya, kalau kita masih bisa luka, jangan coba melukai wong. Oke, kasus perundungan anak di Muratara tadi menjadi pelajaran untuk kita untuk mendidik anak kita dengan pade ya. Jangan pula umak-umak tuh menanak kita salah dibela ya. Dan juga udah galak ningok kesalahan anak kita ya. Itu sangat tidak bagus ya. Walaupun dia anak kita, kalau sudah salah ya tetap harus kita bimbing dan juga kita sadar ke. Jangan dimanjo dengan kesalahan. Agak jadi duri.

Aratus, welcome nama FM Lombok Linggau Radio Citra. Itulah tadi dua berita yang sungguh ya mendebarkan dan juga membuat kita ngap-ngap ya, karena beritanya sungguh menyedihkan dan juga mengharukan. Untuk itu sobat kita gile-gile ya, tetaplah bahama kami. Gua Aratus, welcome nama FM Lombok Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegalau. Jangan kemana-mana, nilai juna bilik lagi di tengah ruang dengar ponga gile ya, tetaplah bahama kami. Gua Aratus, welcome nama FM Lombok Linggau Radio Citra. Citra budaya bangsa. Yeah.

0: apa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
19: Solo.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.
4: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
5: Bapak Alatif.
4: Dari mana Pak Alatif?
5: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
4: Kecamatan
5: Bukit Intan, Provinsi Babel.
4: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
5: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
4: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
5: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih, Pak.
4: Setelah minum Agrilus bisa
5: 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu luar biasa deh, Pak.
4: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
5: Jadi, kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya.

0: dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Rungu-rungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo, najan to ngono yo pangkon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, Agalus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agalus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: Risiko dak go subuh. Balik lah yuk.
1: Kaki dah lun. Kau tak ajang gayo nah.
0: Iyalah pula ada git. Awak tu agak pesan tengiling tu lah git. Dan ni lah selom. Gayo kan tu nela cadang. Kau rasa yuk. Itu kawannya mesti tahu kurang. Itu kaki gaya mak gayo kan. Itu sepatu balu.

Haratus welcome nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang padek tegalau. Dak terasa kebersamaan junangan pongagil ya. Harus berakhir di petang kami. Misi binyak ya untuk minat gabung pongagil ya. Terus sehat dan berbudaya bahami kami Radio Citra dan juga agar lulus go. Haratus welcome nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra budaya bangsa. Juna pamit undur diri. Mohon maaf mana dehala kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini

0: Fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM.

لا.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya.
2: 102,6 Citra FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Citra FM, mari bersama-sama kita lantunkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di program spesial Citra Al-Barzanji.

وبكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه

Hestia Citre. Baru saja kita bersama-sama melantunkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia,

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

pada payudara kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: kasih.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking Denpasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.

0: produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari, Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Didapatinya beliau sedang berbaring melepas lelah di atas bangku yang dihampari tikar daun kurma. Anyaman tikar itu membekas di pipi Rasul. Tak ada satupun perkakas yang mewah, kecuali sebuah geriba, tempat air untuk berwudu yang tergantung di dinding. Melihat ini, terharulah Umar sampai ia menitikkan air mata. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Umar berkata, "Sudah takluk seluruh tanah Arab dalam kekuasaanmu. Kunci timur dan barat telah ada di tanganmu. Namun engkau hidup seperti begini." Sambil tersenyum, Rasulullah berkata, "Ini bukan Kaisar Benua Rum, bukan pula Kisra negeri Persia.

0: barang le, ya dalen ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku wak ndredeng enggak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jiko 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Lambung tinggi, diabetes enggak lancar, perut kembung. Aduh, stres, Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang enggak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
1: Tenang, enggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
3: Kesehatan. Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara. Umur saya 21 tahun. Kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini dulu hamil 2 minggu saat saya mau wisuda. Ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang dan nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
5: 102,6 Citra FM.

Di Gore Koplus 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Balik lagi bersama Juna tentunya di radio kesayangan kita, di Gore Koplo, di Goyang Dangdut Koplonya Garilu Silti. Sehat, segar, dan semangat ya. Biar lebih semangat, kira-kira kita dengerin lagu apa ya? Dengerin lagu Koplo dong. Tapi Koplonya tuh yang buat happy. Iya, kira-kira Koplo happy tuh Koplo apa ya? Koplo happy tuh yang bisa membuat kita semangat ya, yang bisa membuat kita tuh bahagia dan juga berenergi ketika mendengarkannya, sama-sama dengan mengkonsumsi produk Agarilus yang membuat kita energi ya ketika kita menikmatinya. Nah, bersama Rigoda Koplo ini, sahabat Citra, langsung aja yang mau bergabung di 11 Juni 2026 langsung aja di 0733 451 977. Ini Juna punya satu lagu Koplo, ini enak banget, dan penyanyinya itu bukan penyanyi main-main ya, ini dari Eri Susan. Oke, siapa sih yang gak tahu Eri Susan yang memiliki power yang luar biasa dalam bernyanyi. Suaranya tebel ya. Oke, dan juga dangdutnya kental. Asik. Ya udah deh, kalau begitu langsung aja kita dengerin Eri Susan dengan lagu Minta Kawinnya Eri Susan. Asik. Juna juga minta kawin dong. Boleh gak nih dikawini? Ya udah deh, kalau begitu kawin sama Juna aja ya. Di 102,6 FM Lubuk Linggau kita bergembira bersama Minta Kawin.

0: 102.6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Promo Agarilus.
5: Sehat waras.
3: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.
5: Dan sehat, rokok kuat, penyakit.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agariluseris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
6: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
5: Iyalah. Masih belum tua kok itu, Mak.
6: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
5: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin tokcer.
6: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar. Dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap

dan tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

kulit kita tetap kenyal, organ-organ tubuh kita menjadi muda, menjadi lebih cerah, menjadi lebih segar, lebih cantik, lebih menarik untuk dilihat suami kita utamanya. Jadi gunakan Agaris Drop setiap hari. Insya Allah, walaupun kita gunakan dalam waktu yang panjang, Agaris Drop memiliki kandungan yang aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.

0: Tampahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Masih mendengarkan radio kami di Citra, di Gode Kodangdut, Koplo Popnya Agarul Selce ya. Masih dengan Agarul Selce yang bikin kita sehat, seger dan juga semangat. Sehat, seger, semangat banget gak tuh ya. Nah, ngomong-ngomongin penyanyi dangdut ya, yang janda itu banyak. Kok kita bisa ngomongin penyanyi dangdut janda yang banyak ya? Iya, penyanyi dangdut yang banyak itu ya mungkin kan ya, oke, gara-gara dia itu punya suami itu tidak bisa menerima keadaannya sebagai penyanyi dangdut ya. Misalnya dia terlalu banyak disenangi oleh pasangan lainnya ya. Misalnya goyangannya terlalu endul gitu ya. Misalnya ya, banyak penyanyi itu kan jago goyang tapi enggak jago masak ya. Misalnya juga ya, oke, dia terlalu fokus sama karirnya ya. Misalnya juga dia dapat suami itu yang mokondo ya. Mokondo itu maunya itu numpang hidup aja. Ya, salah satu penyanyi dangdut yang punya cerita segala itu ya, oke. Tapi yang satu ini tuh bisa masak, dia cantik, jago goyang ya, adalah Dewi Persik. Langsung aja kalau begitu kita dengarkan Dewi Persik dengan lagunya, oke, Cinta Lahir Batin atau Cinta Merah Jambu. Nggak mau ah aku ya, aku maunya Cinta Merah Jambu aja biar booming kayak mama ya. Akhirnya kalau begitu jangan kemana-mana, inilah dia 102,6 FM Lubuk Linggau, kita hadirkan Cinta Merah Jambu Dewi Persik. Oke sahabat Citra, selama bergoyang bersama di Gode Koplo Agarilo Selte, awali semuanya dengan Agarilo Selte, dijamin ya membuat kita sehat, seger dan semangat. Oke, langsung aja yuk goyang dulu yuk, langsung ya goyang ya, goyang gak? Goyang dong, aha, tarik sih.

dengan lagu Cinta Merah Jambu. Ya, dia persik dengan segala konfliknya, dengan segala hidupnya, tentunya menjadi inspirasi buat kita ya. Wanita aja bisa sekuat itu untuk berjuang, apalagi kita manusia dan para lelaki ya. Jangan jadi lelaki yang sok hebat tapi di dalamnya lemah lembut ya. Di dalamnya tuh kalah perjuangan, enggak banget. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra ya. Nih masih seputar artis-artis dangdut ya. Oke, yang janda ya. Sebenarnya janda itu penting enggak sih? Oke. Sebenarnya janda itu ya apa gimana ya? Dikatakan penting ya. Ketika itu tepat ya penting, ketika enggak tepat ya enggak penting. Jadi saya tuh bingung ya. Oke, mau gimana lagi ya. Baik deh kalau begitu sahabat Citra. Takut ini banyak yang gimana-gimana ya. Langsung aja kita ke lagu berikutnya dari penyanyi dangdut juga yang masih janda ya. Oke, kira-kira siapa nih ya? Kira-kira ada yang bisa nebak gak siapa sih penyanyi dangdut yang janda berikutnya? Juna pun bingung ya. Oke, penyanyi dangdut yang satu ini lumayan multi talenta lewat penampilan yang orisinil ya, dan juga lumayan bergejolak juga nih cerita hidupnya. Dan juga lumayan menyita kita menjadi sedikit melo, baper dan juga apa-apa ya. Ini ada si siapa ya? Ada yang tahu enggak? Paya nih enggak mau nebak ya. Juna jadi lesu deh kalau enggak mau nebak ya. Oke, ini ada si itu tuh ya. Ada si itu tuh ya. Ada siapa tuh ya? Aduh, pada penasaran ya. Ya udah, ada yang sangat asik deh tentunya ya. Dan lagunya juga asik ya. Dan juga dia sempat berpacaran dengan artis dan selebritis, mulai dari yang tua, muda, bahkan yang terakhir dia itu mengadakan lamaran dengan tentra, tapi kayaknya itu kurang tentram tentranya ya, sehingga dia nggak jadi deh kawinnya. Oke, inilah dia, ada si Ayu Ting Ting dengan lagu Sik Asik.

Asik, itulah tadi janda kita yang lincah dari Depok ya. Judulnya Asik-Asik. Asik banget ya kalau kita malam-malam denger Radio Citra tentunya ya. Dan lebih asik lagi nih kalau semua sahabat Citra juga tuh ya, tidak hanya mengasikan diri saja, tapi kesehatannya juga diasikin sama Agarilus yang memang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Karena Agarilus ini bisa menjaga kita dari kuman, bakteri, virus, dan juga penyakit ya. Oke deh kalau begitu, yang punya penyakit ya seperti tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes ya, jangan lupa untuk menggunakan Agarilus Aris yang memang bagus untuk kita semua. Oke? Oke. Ini ada yang lagi dengerin banyak banget ya, untuk semua sahabat Citra yang sedang mendengari Radio Citra juga selamat malam dan selamat mendengarkan untuk semuanya, khususnya di Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Dan juga untuk semua sahabat Citra yang ada di Curum, Palawang, Jambi, dan juga Bengkulu juga selamat mendengarkan radio kami 102,6 FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa di Dangdur Agarilus Series. Agarilus LT, sehat, segar, dan semangat. Masih kita ke janda ya, tadi ada janda yang masih muda walaupun tuaan dia daripada Juna. Nah ini ada lagi janda senior ya. Jandanya mama bapak kita, dan dia ini terkenal dengan orang yang sangat lembut ya, sopan, dan juga pakaiannya tuh gak kayak penyanyi dangdut pada umumnya ya, yang dengan kode ayam dada ayam paha. Dia ini tertutup dan juga sangat cantik dan bijaksana dan karismatik banget ya. Ya Wak Henry ya, kalau Wak Henry itu sukanya yang paha gitu kan, sayap gitu. Kalau Juna enggak, sukanya yang tertutup aja deh biar aromanya itu enggak menggoda. Oke, ini ada Cici Paramida ya. Cici Paramida pasti mak-mak tuh pada tahu ya. Cici Paramida ini lahirnya duluan daripada Juna tentunya ya. Ini judulnya itu Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, ini udah recycle dan lagunya akhir-akhir ini tuh ya luar biasa tuh ya, luar biasa booming lagi. Bahkan sempat dibilat JJ, TikTok, dan juga yang lain-lainnya. Nah ini ada versi barunya, dan lagu Cici Paramida yang ini mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini 11 Juni 2026. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agarilusnya. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oalah mbak, tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Galur serba drink, bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, bapak yo, gawe masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang, samping Mas

Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: kekayaan yang melimpah. Ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
1: Citra FM,
2: Citra FM,
1: Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagemboran mencampur sari istayani pun sugeng pepanggian malih ngaturaken pambagi wilujeng sugeng pepanggian kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore marem tenan jos margon jos top marko top campur sari ini lan ugi kagemboro kanca-kanca dulur-dulur campur sari wonten mundi kemawon nggih ngaturaken pambagi wilujeng sesarengan kalian produk-produk kagari lusing top marko top jos margon jos kagem panjenengan dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu bersama produk-produk agari lus yang akan membasmi segala keluhan penyakit Anda semuanya. Semoga keluhan-keluhan penyakit Anda bisa tertuntaskan dengan produk-produk agari lus jos margon jos top marko top campur sari ini. Nggih kagem para kanca dulur campur sari wonten mundi kemawon nggih sugeng dalu kemawon kagem panjenengan sehat-sehat selalu kanggo kanca-kanca rek ya apa rek kabare rek priwe kabare wis muga-muga paringi sehat walafiat monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari mugi dadosna syukur naning penggalin dalu menika campur sari sapore
1: Marem tenan.
0: Mas Indra.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke Mas Indra sehat selalu wis ngopi durung Mas Indra?
1: Sampun.
0: Alhamdulillah. Pokoke nggih wis ngopi iki semringah pokoke. Pripun Mas Indra?
1: Oh, Papa Repan.
0: Kok Mas Indra. Walah, Papa Repan. Oke, Papa Repan, yo lanjut tembangnya apa Papa Repan?
1: Tali kutang.
0: Kaget aku kok jadi tali kutang. Jan rumah saku ya ini jaluk tali kotang ayo sampean nih mbok aja tali kotang mbok liyane ngono lho. Papa Revan liyane kuwi ngono lho aja tali kotang napa isine kotang. Aduh oke Papa Revan mau ya salam-salame monggo. Papa Repan terima kasih matur nuwun. Wah jaluane beh jan berat tenan iki. Jaluane tali kotang nek aku wegah tali kotang. Tali kotang gampang bodol. Tali kotang ya wis ora gelem jalu isine kotang ya apa. Jan beh nyapa lho rumangsaku ki biyung alah. Nggih monggo kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari kias pol campur sari sapore
1: dari lutra
0: marem tenan monggo Bu Sumarmi
1: tutung atare Mas Budi.
0: Alhamdulillah sae jenengan pripun
1: ya sae ugi
0: amin monggo tembange napa Bu Sumarmi
1: tembange
0: imbang ana katresnanku monggo salam salami monggo
1: kan wau kakek mama Isra
0: nggih
1: nggih mbak Sukati mama Ai
0: nggih
1: para isi keluarga
0: oke nggih matur nuwun nggih. Matur nuwun Bu Sumarmi nggih kagem kabeh bae pokoke dulur-dulur campur sari monggo campur sari sapori
1: sari rusdo marem tenan
0: nggih Mbak Mis nggih
1: Mas
0: wae pripun kabare Mbak Mis
1: alhamdulillah sehat
0: nembe napa niki
1: napa Mas
0: nembe napa
1: nembe dahar niki Mas
0: wah ya kalau sinten
1: wes,
0: sementing sehat selalu Mbak Mis, ye.
1: Ye,
0: alhamdulillah. Pirang-pirang dino ra nongol. Eh, sementing sehat selalu ge. Alhamdulillah, monggo. Diatur itu bangi, Mbak Mis, monggo Mbak Mis.
1: Waru doyong,
0: monggo. Diaturi salami.
1: Salami kangge keluarga ni Mas.
0: Nggih.
1: Kangge paroh iki ni. April kangge Mas Adiwaluyo. Parepan kangge Budi Sumarmi.
0: Nggih.
1: Kangge Mas Arif. Mas Parmi.
0: Mas Junedi kangge Mbak Karsit, Arpitik. Monggo matur nuwun. Matur nuwun saking Mbah Mis, nggih matur sembah nuwun, sehat-sehat selalu kagem Mbah Mis dalu menika. Pokoke jos margo jos top margo top sesarengan produk kagak garilus dan untuk sahabat campur semua ri- nganti kami sal-salen aku. Ki aspal Mas, monggo. Lanjut campur sari sapore.
1: Garilus marem tenan.
0: Agarus jero marem tenan monggo kali sinten iki?
1: Mbak Cindy.
0: Oh, Mbak Cindy. Oke, Mbak Cindy, piye kabare Mbak Cindy?
1: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu Mbak Cindy nggih. Wah, jan ya tok sumringah banget ya teh Mbak Cindy. Monggo tembange apa Mbak Cindy?
1: Apa Mas Buki?
0: Tembangin apa?
1: Tembangin apa
0: ya? Apa ya, Pak? Kita ini burung tahu dikei, telat kirim iki karo anu Mas anu Marmin.
1: Telat kirim mawon.
0: Lah, wes jan rumangsaku. Jan, Mas Marmin iki Mas jan telat kirim mulane rada bingung. Gek entang gek dikei kono lho. Gek sat-sat-sat ngono lho. Salah
1: Mas Budi.
0: Nah, priye?
1: Lelekan.
0: Oh, selelekan. Ya wis, wis selelekan ya ora apa-apa. Wis engko nek wis bali. Maksudku kae dhuwit ngono lho, rasane kae apa. Ya liyane ya keneng, Ding. Monggo salame, monggo diaturi.
1: Salame kangge Mama Iswa. Pak Armono.
0: Heeh. Ya.
1: Terus Kak Wayu Jae. Grup PPR iki. Tapi enggak gelem nyenggolnya enggak Mbak.
0: Oh, ora gelem nyenggolnya enggak. Wes kira-kira ora gelem nyenggol kok tak pecate engko. Pokoknya grup PPR ora gelem nyenggol tak pecat pokoknya. Seko keanggotaan PPR. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Cindy. Ya wis mulai wis jan iki grup PPR ora tau senggol-senggol iki rumangsamu. Ora mbok anggap dulur apa piye ya. Oke, lanjut monggo campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan. Monggo niki Mas Hendra nggih napa?
1: Nggih.
0: Oh, Mas Hendra mau kelalen mau Papa Rifan iki Mas Hendra tenan niki. Oke. Oke, sehat Mas Hendra.
1: Sehat.
0: Oke, lanjut Mas Hendra tembangnya apa iki? Monggo.
1: Minggat.
0: Oh, minggat, monggo. Yeah. Salam-salam eh Mas Hendra diaturi.
1: Buat Mbak Cindy.
0: Nggih.
1: Buat Mas Marno.
0: Nggih.
1: Buat dua.
0: Buat
1: Mbak Sili pun di Pembadua.
0: Mbak
1: Iis Pembadua. Buat Mbak Satim di Pembadua. Buat Sedoyo Mam.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Mas Hendra wonten SS ye, SS Lubuk Linggau ye, matur sembah nuwun. Kados kagem Mas Marno wonten Blumai kali ugi kagem Ibu Satya sugeng dalu kemawon. Terus pundi kabaripun kagem panjenengan ugi kagem Pak Dhyaman sugeng dalu kemawon kagem Pak Depaidi sugeng dalu wonten ing Blumai kali. Dan mboten kantun nggih kagem Bu Lina wonten ing Kades Dharma Sakti. Bu Lina pripun kabare? Bu Kades, sehat selalu nggih Bu Kades, matur sembah nuwun atas kunjunganipun. Siang wau nggih matur sembah nuwun saestu pokoke. Wis pokoke jos margo jos top margo top sehat-sehat selalu kagem Bu Kades nggih dek Bu Kades Dharma Sakti sugeng dalu kemawon, matur sembah nuwun lan ora keri kanggo kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Top margo top campur sari sapore. Marem tenan. Monggo Mas Adi Saputra.
1: Sumber Harta.
0: Sumber Harta. Oke, Mas Adi Saputra Sumber Harta. Siap Mas Adi Saputra. Sehat ya, Mas?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Tembangin napa Mas Adi?
1: Rek ayu rek.
0: Rek ayu rek, bayu rek ayu rek. Oh, tenan pokoke. Oke, Mas Adi Saputra lanjut salam-salame Mas, monggo.
1: Salam
0: sedaya mawon. Sedaya mawon. Matur nuwun nggih Mas Adi Saputra. Dari Mas Adi Saputra matur sembah nuwun saking kawasan Sumber Harta matur sembah nuwun sugeng dalu kemawon ugi mboten Mas Dafa Sumber Harta matur nuwun lan ugi kanggo kanca-kanca Pak Junedi bojone di sekeluarga nggih matur sembah nuwun kagem para kanca-kanca kagem Mas Andrianto wonten ing Pagralam nggih sugeng dalu kemawon Mas Andrianto sehat selalu nggih monggo sesarengan tembang-tembang campur sari kita midhangetaken kagem panjenengan gaspol campur sari ne halo campur sari sapore
1: marem
0: tenan marem tenan monggo kali sinten menika
1: nen
0: Mas Dapa bar dirasani terus nongol ya wes sehat ya Mas Dapa
1: sehat
0: monggo tembangin apa Mas Dapa
1: Cucak
0: Rowo. Oke, monggo. Salam-salame Mas Dapa.
1: Saya mawon nggih.
0: Ya oke, matur nuwun. Wonten Mas Dapa kawasan Sumber Harta, matur sembah nuwun. Nggih, dalu menika saking kawasan Sumber Harta. Rek ayo rek. Cucak Rowo beh jane. Yen digoyang ser-ser aduh, pawenake. Oke, matur nuwun kagem para dulur campur sari wonten mundi kemawon nggih. Dan untuk para sahabat campur sari semuanya diucapin selamat malam untuk Anda bersama produk-produk Agarilus tentunipun saged ngerencangi panjenengan. Monggo kita midhangetaken nggih sesarengan tembang-tembang campur sari mugi dadosna sukarenaning penggalih. Dan buat sahabat campur sari semuanya kita dengarkan bersama-sama semoga terhibur di malam hari ini. Campur sari sapore Jos Margonjo stop Marco top campur sari nih.

0: kerja karo golek sambil to ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak mulu kok petak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya Garilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia, Katresnani.

0: Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur

0: apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, Nek, gini kan sendiku tadi kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lah.

0: Pokok mojo karo golek sambil to ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo bingung arep tak pulu apa tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani,

0: FM Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

I'm

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Anda ini.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

itu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartuprint Digital Printing solusinya. Smartuprint menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartuprint. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartuprint dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartuprint Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartuprint Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smartuprint dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa

wal muhtaramin wal mukaramin, para habaib yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun pengasuh pondok pesantren Daru Ubaidil Akmal, panjenenganipun Bapak Kiai Rahmat Basuki yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya.

yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin Dr. Sri Fitrianti yang kami hormati dan yang kami muliakan.

kompak ini melayani masyarakat. Saya minta tepuk tangan dulu untuk Bupati kebanggaan kita Kabupaten Banyuasin. Saya nunggu dari jam 9:30 sampai jam 12 kurang seperempat. Buat Bupati Banyuasin apa sih yang enggak? Pak Bupati yang telat, panitia yang disalahin. Cuma saya memang kurang setuju dengan tadi Pak pembawa acara, Pak MC minta sumbangan. Saya mau tanya Pak Bupati, memang gaji Bupati Banyuasin satu bulan itu berapa? 6 juta. Gaji Bupati Banyuasin satu bulan 6 juta guys. Lah beliau dimintai sumbangan sampai 100 juta itu duit dari mana? Jadi beliau ikhlas rawuh di sini, jangan ditodong, jangan dipalak. Kalau gaji bupati satu bulan saja 6 juta, beliau kalah gajinya sama bisa rohnya mumpuni. Saya khawatir kalau setiap Pak Bupati datang ke pelosok-pelosok daerah, ditodong dan dimintai sumbangan, saya khawatir yang gaji 6 juta buat ibu tim penggerak PKK Banyuasin, yang buat sumbangan malah hasil dari nyolong di rakyat, kita tidak mau. Kami masyarakat hanya meminta jadi bupati, jadi pemimpin, jadi wakil bupati, jadi camat, jadi sekda, sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan selalu dilaksanakan, qobliyah ba'diyah biar kiai yang melaksanakan, puasa sunnah Rajab biar para kiai dan masyarakat yang puasa sunnah. Jadi bupati cukup sholat 5 waktu jangan ketinggalan, puasa Ramadan dilaksanakan, jujur adil amanah plus aja nyolongan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin umat manusia sealam jagat raya, modalnya 1 juta. Berapa? Berapa? 1 juta, setia, jujur dan nyata. Beda nyalon Bupati Banyuasin. Bapak Haji Askolani nyalon Bupati Banyuasin modalnya 1 miliar, jalaran sing milih jaluk dibayar. Maka betul beliau tadi

Dimintai sumbangan sodakoh, namanya bupati gak diminta pasti ahli sodakoh. Tapi kalau sampai dipalak, sampai ditodong, kami ndak mau. Rezeki yang dari Pak Bupati adalah nyolong dari duit rakyat, kita nggak mau, harus bersih dari rezeki dari Pak Bupati. Tepuk tangan buat Bupati kita, Bapak Haji Askolani, yang mudah-mudahan beliau beserta Pak Wakil Bupati, beserta Sekda Kabupaten Banyuasin diberikan sehat panjang umur, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, mampu membangun Banyuasin makmur dunia akhirat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Bapak Camat Kecamatan Selat Penuguan, panjenenganipun Bapak Camat beserta Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Selat Penuguan yang kami hormati. Wabil akhos kepada Kepala Desa, Desa Songomakmur, panjenenganipun Bapak Suharto beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaung, Bapak RW, Bapak RT di Desa Songomakmur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Selat Penuguan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Daerah Banyuasin yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Isra wal Mi'raj dan peresmian Pondok Pesantren Darul Ubaidil Akmal, panjenenganipun Bapak Budi Hartono yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Farida selaku anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu

tua muka-muka pada cepet. Cepet entuk rezeki ndang cepet to tindak haji Allahumma. Para tamu undangan keluarga besar Suriah Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Selat Penuguan, keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Rencang Banser, Ibnu IPPNU dan segenap santriwan santriwati wonten ing desa Songo Makmur yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, ganti keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus peresmian gedung Madrasah Sanawiyah Darul Ubaidil Akmal di Desa Songo Makmur, Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, bersama Bupati dan Wakil Bupati dan Forkompinda Kabupaten Banyuasin. Ya, mudah-mudahan ini majelis, majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh dengan berkah barokah, saking ngarsani pun Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, derasnya sungai saya seberangi, dalan bosok tak lakoni. Di Palembang, di Kabupaten Banyuasin ada kelapa sawit, di Jawa Tengah ada wayang kulit. Di Palembang ada empe-empe, di Jawa ada rempeyek. Ini Kabupaten Banyuasin, ini Indonesia. Kata Allah, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kita dicipta oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai. Maka kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki, kita diajak ngaji, ngatur jiwa dan dani hati. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki silaturahmi, likinelikan rukun kebersamaan, kangge bangun kaguyub rukunan ning alam bebrayan. Sebentar ada iklan dulu. Ini kayaknya mejanya disuruh pindah supaya ceramahnya sambil pelayon. Mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Forkompinda Kabupaten Banyuasin dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ubaidil Akmal. Alhamdulillah hari ini begitu luar biasa, sing pada ngadeg imane, sing pada jejeg, sing pada lenggah geleasah, sing pada ahli ibadah. Nunggu dah dari sejak habis sholat subuh berangkat ke sini, sampai-sampai celakin blobor. Nunggu Pak Bupati gak datang-datang ya Bu. Ini entah saya yang kegasikan apa Pak Bupati yang telat, itu saya masih mikir dari tadi. Kita diajak ngaji yang jadi RT, ajak lalen karo sholate. Yang jadi RW aja sekar PDW, yang jadi lurah sing ahli ibadah pak lurah yang baru dilantik kemarin, besok di desa kita Songo Makmur masjid musola, wayahnya sholat kok masjid musolanya belum adzan, lurahnya yang disuruh adzan. Maba lurah,
yang kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi, yang jadi lurah, yang rajin ibadah, yang jadi camat, ajak camat comot. Pak Camat, dari tadi Bu udah nemenin saya. Bu Camat bilang sabar dulu ya Mumpuni, ini kita harus nunggu Pak Bupati, soalnya amplopnya Mumpuni masih di tangannya Pak Bupati. Gitu kata Bu Camat. Saya pasrah aja lah di sini, pasrah bongkokan. Namanya bocah cilik, nunggu yang tua kan kewajiban. Dari tadi saya pakai masker terus Pak Bupati. Saya tahan, tahan ada ayam ngingkung segeluntung. Saya sabar nunggu Pak Bupati. Namanya anak kecil mau ambil makan duluan kan gak sopan. Ini rasa takdim saya. Yang jadi camat, jangan camat comot. Yang jadi tentara, ingat dunia sementara. Pak Bupati sabar dulu ya Pak Bupati. Dari yang kecil dulu. Yang gede nanti belakangan. Datangnya telat. Mohon izin Pak Bupati. Boleh lagi ngebatin nih bocah sembarangan. Belum tahu aja nih amplop masih di saku. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Bentar saya baca dulu dadanya. TNI AD terima nasib ini apa adanya. Namanya tentara, makan tahu tempe aja terima. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Dari tadi saya lihat banser polisi tentara nunggu Pak Bupati datang sambil nyanyi, tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang.

kali pulang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang untuk bangsa, akulah berjuangnya. Ya, betul begitu buat tentara. Tepuk tangan dulu dong buat Mumun. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang namanya paling keras ketara, utangnya paling banyak. Mudah-mudahan rezekinya yang barokah. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi polisi angger menteng kelek nonteng anggiling, hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Tukang dodo sawit ditilang. Ning ngaji rasa kampanye. Biasa Pak Askolani besok mau nyalon lagi, cie. Dari roman wajahnya udah ketara soalnya. Nggak mungkin bupati cuma nyalon sekali. Soalnya urung bati. Maaf Pak Bupati. Ini kayaknya bupati salah ngundang kiai nih. Katanya beliau agak ngajog. Selalu ala Nabi Muhammad. Yang jadi polisi hati-hati malaikat saben detik mendelengi. Yang jadi bupati janji-janji wajib ditepati. Kudu siap jadi bupati, modalnya banyak. Harus siap mental. Ada jalan bosok mesti sing disalana bupatine. Ada bansos kurang tepat sasaran yang disalain bupatine. Ada gubuk reot yang disalain mesti bupatine. Sampai-sampai neranda babaran. Yang disalain bupatine. Resiko salahin nyalon. Pak Bupati adalah genteng, kita rakyat adalah tiang. Kalau Pak Bupati adalah genteng, kita rakyat adalah tiang. Genteng bilang sama tiang, tiang bahasa Cilacapnya saka bu. Saora orang sini apaan? Pada baik.

dulu dong. Yang keprok dapat duit 7 juta. Besok buat ziarah Mekah Madinah. Jadi Bapak Haji Ibu Hajah, anaknya mondok di pondok pesantren Darul Ubaidil Akmal jadi anak soleh-solehah. Amin Allahumma. Pak Bupati Genteng, kita rakyat adalah tiang alias Saka. Genteng ngomong sama Saka, Kak Saka, enak ya manggo nangisor ora kudaneng kiupen ora kepanasan ya aku tadi Genteng ana udan kudanan ana panas kepanasan maka aku resikonya tadi Genteng ki luar biasa aja sembarangan karo Genteng soalnya apa bocor setitik langsung diogrok luput maning bocah nakal diserampangin waktu saya tiap hari nih resiko jadi Genteng. Lu yang jadi Saka aja sembarangan karo Genteng. Kata Genteng. Ternyata Genteng bilang begitu Saka ngejawab. Teng Genteng. Emang betul. Panjenengan tempatnya di atas, saya sebagai Saka, sebagai Soko, sebagai tiang kiu penora kepanasan rakutanan. Tapi eling Teng Genteng, bisane kono manggonang dhuwur kan aku Saka sing ngangkat. Singkut dunia aja sembarangan Genteng karo Saka aja sembarangan Teng Genteng. Maaf ya Pak Bupati, mau gimana lagi, ini saya gak mangkel cuma agak dongkol aja lama banget nunggunya. Untung aja bocah cilik duduknya saya sama ibu-ibu jamaah hampir sama. Udah ditekuk gitu selonjor. Tinggal selonjor tekuk sebelah kanan. Puter lagi gubet ke belakang, Pak. Ya Allah, udah semutan digrumut semut pula. Sawitnya masih banyak soalnya. Maka maaf, saya ini bukan menelanjangi Pak Bupati Banyuasin, enggak. Saya enggak berani. Beliau datang ke sini saja suatu keberkahan, betul? Laras. Lihat Ibu Bupati, Masya Allah, bajunya sampai kotor semua. Biar beliau mencicipi tanah kita, tanah desa Songo Makmur. Alhamdulillah beliau dengan ikhlas hati, sami rawuh di pengajian.

Kecamatan Selatabah penungguan menjadikan wasilah berkahnya beliau menjadi pemimpin di Kabupaten Banyuasin, berkah pondok pesantren kita. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pondok kita baru saja tadi ditandatangani oleh beliau bahwa pondok pesantren adalah wadah suci, muridnya santri, gurunya para kiai, jangan sampai dikotori dengan image-image yang buruk di masyarakat tentang pondok pesantren. Maaf, banyak orang tua salah paham ketika anaknya bisa ranking 1 di forum anak-anak sekolah pendidikan umum. Orang tua ngomong, "Dek, kalau besok kamu ranking 1 lagi, bisa mempertahankan juara ranking 1-nya, saya daftarkan di pondok pesantren, saya daftarkan di sekolah yang favorit." Itu image yang baik. Tapi salahnya di masyarakat ketika orang tuanya bilang anaknya pinter ranking 1, sang orang tua bilang, "Kalau ranking 1 lagi, saya masukkan ke sekolah negeri yang favorit." Tapi giliran ada bocah nakal, orang tanya ngomong, "Bocah blejut temen kayak gue, nganggur kebablasan gue ini nakal, tek lebok na pesantren gawe." Ditakut-takutin begitu. Emang pondok pesantren tempatnya bocah nakal? Emang pondok pesantren buangan anak blejut? Maaf, saya sebagai santri saya gak terima. Saya bisa ngomong begini gak hanya sekedar keluar dari Indosiar metu saking audisi juara 1 terus bisa ceramah, gak semudah itu guys. Mondok dulu, ngaji dulu, harus ikhtiar terlebih dahulu, harus prihatin riyadhah terlebih dahulu. Maka di dalam tanbihul ghafilin dijelaskan, man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba'ah. Barang siapa ketika orang tuanya mengharapkan memiliki anak yang soleh dan solehah, maka wajib memuliakan orang yang lebih alim. Siapa kita memuliakan orang yang alim? Kita titipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, kita titipkan anak kita tenggene madrasah. Ini adalah dalam rangka kita memuliakan orang yang alim. Dari tadi saya melihat adabnya Pak Bupati, beliau lebih sepuh ketimbang saya. Pak Wakil Bupati, beliau lebih sepuh ketimbang Pak Bupati. Adabnya Pak Haji Askolani ketika

itu dempe-dempe, gak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Maka kita sebagai orang tua nyontoh, kenapa beliau telat saja ditungguin? Punya ilmu. Kenapa beliau telat saja ditungguin? Beliau punya adab. Maka kita wajib mencontoh beliau. Kepingin menjadi anak-anaknya bupati, orang yang hebat, orang yang alim, titipkan ke pondok pesantren. Jangan sampai panjenengan punya prinsip lah, bocah mondok yang mung sarungan gedadar gedodor dok. Jangan salah, santri di pesantren orang mau ngaji kitab. Ketika sudah ngaji kitab, apalagi pondoknya pondok salaf, ketika menjadi alumni dari pondok pesantren, kon macul ya bisa, kon dodos sawit ya pinter, kon jadi pemimpin ya juga mampu, ilmu politik juga menguasai. Karena apa? Berkah ngilmune para kiai. Maka kita yang jadi orang tua kudu paham rukunnya orang ngaji ada tiga. Yang pertama santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Orang tua kudu ngedukung anak-anaknya pada ngaos, pada ngaji. Bu, bu, assalamualaikum. Anaknya udah dititipin ke pondok pesantren Daru Ubaidil A'mal Lobo Dereng. Dereng, titipin. Nih yang ngomong nih santri, bisa ngomong bahkan menelanjangi Pak Bupati. Santri, kalau bukan santri gak mungkin dudang adu-adu Kang Cilacap tekan gene. Udah dari hari Sabtu saya di Palembang, kemarin dari Sabtu saya ngaji di air Sugian, 5 jam naik speedboat getek, angin masuk kabeh ke weteng. Untung alhamdulillah panitianya pinter. Balik lagi dari Sugian saya pindah ke Ampera, pinter panitianya, ngerti saya masuk angin, dimasukin pempek anginnya keluar kabeh. Pinter panitianya. Dari air Sugian saya pindah ke Oki, dari Oki saya pindah lagi ke Lampung, dari Lampung saya pindah ke sini, dari sini nanti ke muara apa namanya, Pulau Rimau. Saya nggak tahu daerah di sini, ngerti ini banyak karo jalan bosok kabeh. Buta daerah saya di sini. Sudah 3 kali di Kabupaten Banyuasin, Bapak. Dari sejak tahun 2015 saya sudah datang ke sini. Berarti sekitar jabatan panjenengan belum jadi bupati, saya sudah di sini duluan. Terus kemarin belum lama saya di Banyuasin di Tanjung Lago. Ada 3 lokasi, 3 hari saya di Kabupaten Banyuasin. Tapi panjenengan gak hadir, soalnya panjenengan sekarangnya yang mau nyalon, jadi datangnya sekarang. Beliau bilang, bukan saya gak mau datang, musimnya musim corona. Pak jabatannya belum selesai dicabut jadi bupati malah repot. Burung balik modal dicopot disit kan bahaya. Jadi beliau sangat-sangat mematuhi protokoler kesehatan. Karena dulu pas saya ke Banyuasin lagi rame-ramenya masalah corona. Dan terlihat dari Banyuasin, betul PPKM tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, masih ingat betul. Dan ternyata setelah saya pulang ada kejadian di Banyuasin, kalau gak salah Banyuasin 2, ternyata ada orang nanggap hajatan, yang punya hajat langsung disatroni oleh pak polisi, panggil langsung karena mengadakan kerumunan. Hari ini kenapa Pak Bupati membolehkan pengajian? Karena semua yang hadir telah mematuhi protokoler kesehatan. Yang pertama pakai masker, yang kedua rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter-semeter. Lah sartini sartina pangkon-pangkonan. Tenang, hari ini kita di pondok pesantren Daru Ubaidil Akmal tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan? Betul. Maka Gusti Allah ngendikaken, walladzina amanu asyaddu hubbalillah,
Ternyata orang yang beriman adalah orang yang cintanya paling kuat dumateng Gusti Allah. Datang dari sejak subuh di sini enggak kerasa capek gara-gara lagi cinta. Panjenengan rawuh di sini cuma ngadeg ora kerasa kesel gara-gara lagi cinta. Duduk di sini sampai semuten plus digrumut semut enggak kerasa capek gara-gara lagi cinta. Wis ngajene ngadeg ora keduman senek. Arep ditarik infak maning. Enggak kerasa rugi banyak. Kenapa? Gara-gara lagi cinta. Lagi cinta. Cinta sama siapa? Mumpuni. Maaf ya Pak Bupati, panjenengan kalah tenar. Panjenengan berani-beraninya ada yang punya Banyuasin kok cinta sama Mumpuni. Salah. Cinta sama Kanjeng. Cinta sama Kanjeng. Saking cintanya panitia kepada Kanjeng Nabi, pengajian hari ini apa dikiranya enggak penuh dengan kesadaran sodako warga Songo Makmur. Ini serba kepake donatur, ini serba pakai agnia. Taruh tendanya duit, panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, shotingannya, izinnya, seneknya, Mumpuni. Oh, Pak Bupati nggak duit malah nyumbang katanya. Ini baru ada loh Pak Bupati. Masyarakat jamaah nyebut kiainya mata duitan baru ada nih. Orang Banyuasin. Masya Allah, ini serba pakai agnia. Tanpa kekompakan kepala desanya. Nih, kepala desanya aja seluruh sekecamatan selat pe. Nungguan bajunya ini baru jahit kemarin abang-abang aja tengu. Ini kalau gak kompak, ini kan kepingin dipuji sama Pak Bupati. Tepuk tangan dulu dong Pak Bupati buat kepala desanya. Ini sengaja khusus seragam ini buat nyambut Pak Bupati, bukan buat nyambut Mumpuni. Tapi panjenengan sedoyo semuanya, walaupun gak warna bajunya seragam, kita senang nyambut Isra Mi'rajnya Kanjeng. Maka dengan pengajian hari ini, panitia mengajak, ayo pondok pesantren kita diisi, orang tua kudu ngedukung. Anak ngaji di pesantren, orang tua harus biayain. Umpama Bu, Bu, yang pojok sana belakang, halo. Assalamualaikum. Iya, masih sadar.

0: Teratur Indonesia, Katers Nani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gula aku tinggi, diabetes nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus

0: normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarelo Salte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarelo Salte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarelus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Kuda bubuk pertama di Indonesia yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat, Mbak. Mengoyak maling tekan.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Herbal Drink Agarilus terbuat

0: setelah sampai rumah dari los, minum siang dan sore, dan mau tidur itu alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak esek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak mesek lagi.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Emang Den Asalmon beneran ampuh? Nah,

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda...

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 102.6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7308.

0: celingak celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Ma?
1: Jangan gitu, Tole. Ma Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Ma.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Ma, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.

0: Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
1: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
2: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
3: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
4: Indonesia masih terus dengar radio. Inilah 102,6.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
3: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak.